0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

Coba pagi ini kamu udah pengen curhatin apa teman Pradua? Kadang bangun tidur tuh ya, walaupun gak sempet mikir apa-apa, tapi kayak aduh udah harus buru-buru nih, takut telat atau sarapannya nanti aja, ada banyak hal yang dipikirin. Tapi yang 1-7 tuh pengennya cepet sampai ya, sampai ke kantor, sampai ke sekolah.

Tapi kalau udah sampai ke tujuan ya, kalau jumpa temen ya kan, temen berdua, bawaannya pengen curhat dulu ya sebelum mengawali apa-apa. Kayak menyapa temen dan curhat itu jadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahin gak sih? Walaupun gak ada energi-energi banget ya pagi-pagi buat banyak ngomong, tapi kalau jumpa sama bestie, sama temen yang klop, aduh pagi-pagi bisa heboh sendiri. Tapi ya teman-teman pro 2, sekarang ini banyak orang yang malah curhatnya ke AI ya. Katanya sih lebih mudah dipahami atau memahami kita dan pasti ada aja solusinya. Dan dari sudut pandang psikologi, setiap manusia itu memang punya kebutuhan untuk didengar, dipahami, dan diterima ya. Jadi kayak kalau ada orang yang gak memahami, mendengar, dan menerima, rasanya kita tuh ya sedih juga ya. Tapi sayangnya memang gak semua orang ngerasa nyaman buat ceritain masalah pribadinya sama orang lain ya, entah takut dibocorin atau buat jaga-jaga aja. Ada juga rasa takut dihakimi, malu, atau khawatir menjadi beban, seringkali membuat seseorang itu ya akhirnya memendam perasaan ya, milih buat gak cerita. Dan sekarang memang teknologi semakin modern ya teman pro 2, AI menjadi salah satu tempat atau wadah banyak orang buat curhat. Kamu mau curhatin apa nih pagi-pagi buka HP?

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Teman peradua, kita masih ngomongin soal curhat-curhatan ya. Sekarang itu zaman curhat ke AI dan benar-benar sosial media juga berpengaruh ikut ya untuk masalah mental seseorang. Yang kayak aku bilang tadi ya, gak semua orang juga nyaman nyeritain masalah-masalahnya ke orang lain. Teman peradua, ada rasa takut dihakimi, malu atau khawatir menjadi beban ya. Ini faktor-faktor yang memang seringkali membuat seseorang itu memilih memendam perasaannya. Nah, makanya ada yang kayak, wah kalau curhat sama AI itu berbeda. Jadi chatbot itu bisa diakses kapan aja, terus memberikan respon dalam hitungan detik dan gak pakai nunggu lama juga ya teman peradua. Dan tentu aja tidak menunjukkan ekspresi yang ngebuat si penggunanya itu ngerasa canggung. Makanya ada ya orang yang kadang-kadang tuh nanya hal sepele itu kayak lebih cepat gitu ya kan, mau nanya kalau kesini gimana, solusinya apa gitu-gitu ya, padahal kalau kita mau mikir sendiri ya bisa aja, cuman lebih instan lagi ya. Nah, karena sifat anonim inilah yang membuat banyak orang lebih berani buat ngungkapin hal-hal yang mungkin sulit ya mereka ceritakan ke orang terdekat. Dan kondisi ini membuat AI dipandang sebagai ruang aman atau safe space untuk mengekspresikan emosi.

0: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: tidak.
1: Apa yang membuat curhat menjadi bad habit di internet, teman peradua? Ya, terutama menggunakan teknologi ya. Kita tuh merasa tergantung banget, dan kalau enggak curhat misalnya ya dengan teknologi saat ini ya kan teman peradua, rasanya tuh kayak ada kecemasan tersendiri, terus apa ya, kayak enggak puas aja mau ngomong sama orang juga jadi udah canggung karena udah terbiasa juga ya kan kita curhat kayak ke teknologi ya, ke media sosial ya, terutama mungkin ke AI sendiri teman peradua.
0: Ku tanpa sengaja. Beginikah surga abad.
1: Dan emang gak bisa dipungkiri juga ya, kenyamanan mungkin menjadi salah satu apa ya, hal yang gak bisa terelakkan ya teman peradua. Apalagi di zaman saat ini kalau kita mau curhat sama sembarangan orang kan juga mesti hati-hati.
0: Punya magis perekat yang sekuat.
1: Kalau dipendam sendiri ya rasanya makin nyesek aja.
0: Itu
1: karena memang manusia butuh banget ya yang namanya didengerin, yang namanya diterima, tanpa dijudge, dan bisa cerita apapun tanpa ada yang apa ya istilahnya teman peradua, tanpa ada judgmental yang bikin kita tuh ngerasa bersalah gitu.
0: Bila kau lihat ku tanpa
1: tapi ya balik lagi teman peradua, bijak dan coba enggak terlalu tergantung ya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Ada dampak tersendiri teman perdua ketika terlalu bergantung curhat ya, misalnya ke AI ya, bisa menurunkan kemampuan sosialisasi. Apalagi bagi remaja ya, teman perdua ini anak-anak remaja sekarang, para Gen Z mungkin, dan kamu teman perdua yang sudah amat tergantung ya untuk curhat apapun itu ke AI, ini bisa menjadi salah satu dampak seperti menurunkan kemampuan sosialisasi, jadi males gitu ketemu orang atau ngomong sama orang yang terlalu banyak atau terlalu deep gitu, atau terlalu ya basa-basi aja sekedar. Apalagi sekarang anak-anak tuh udah males banget ya basa-basi. Apalagi di masa remaja ini kan fase penting untuk belajar mengelola emosi bersama orang lain ya teman perdua. Jadi di masa ini mereka mempraktikkan proses interaksi yang terkadang rumit. Jadi kalau peran kayak gini digantikan sama teknologi, bisa-bisa remaja ini kehilangan kesempatan membentuk keterampilan sosial untuk beranjak dewasa.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Hai teman para dua, tahu gak sih kalau di Jogja ada jasa unik yang namanya temanmu di Jogja. Jadi pemiliknya ini ngungkapin layanan ini bisa menjadi teman yang berbagi cerita juga aktivitas. Emang ya ada aja layanan dari masyarakat, maksudnya ya manusia-manusia saat ini ya teman perdua. Jadi layanan ini menawarkan pendampingan bagi pelanggan perempuan untuk keliling Jogja. Wah bagus sih ini ya, mulai jalan-jalan, berburu kuliner, mencari kos, sampai cuman sekedar menemani ngobrol aja atau curhat. Jadi ya teman perdua yang mungkin baru ke Jogja gak punya teman atau ya baru pertama kali pengen jalan-jalan ya kan, wah bisa nih menghubungi temanmu di Jogja. Di balik layanan ini ada kisah pribadi sang penyedia jasa teman perdua. Jadi ada historinya juga ya. Gita Ayu Krisiana namanya, usianya 28 tahun. Asal Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi beliau ini sekarang menetap di Jogja, teman perdua ya. Mengaku ide membuka jasa teman ya berawal dari pengalamannya sebagai anak rantau yang sering ngerasa kesepian. Mungkin relate juga sama kamu ya teman perdua, pernah merantau atau sedang merantau saat ini ngerasa kesepian, nggak punya siapa-siapa. Jadi ya kayak feel loneliness aja. Dan menurut dia juga semakin bertambah usia, jadi lingkaran pertemanan justru semakin menyusut. Bener sih, aku juga ngerasain gitu teman perdua. Nah dari pengalaman itu juga ya, yang dirasakannya sejak duduk di bangku sekolah sampai sekarang sudah berumah tangga. Dari keresahan inilah kemudian berkembang menjadi ide bisnis yang kini dijalankannya. Dari Gita sendiri ya, beliau ini ngelihat banyak orang yang mengalami kondisi serupa, terutama para perantau, solo traveler, wanita karir, sampai ibu rumah tangga yang membutuhkan teman beraktivitas. Selain faktor kesepian, kita juga melihat kebutuhan lain yang kerap dialami perempuan saat bepergian. Salah satunya saat ingin mengabadikan momen selama liburan. Ya iyalah ya, gak bisa kita sekali cekrek gitu. Pasti udah nyiapin banyak file atau banyak ruang kosong buat foto-foto cantik ya kan?

0: pokoknya tahu. Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: FM, teman terbaik kamu.

92 Kamarama FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman pro 2 dengan aku Salsa. Kayaknya ini udah mulai-mulai rada gerimis ya, tapi gak tahu juga deng. Tetap harus ini ya teman pro 2, bawa aja mantelnya. Siapa tahu tengah jalan udah hujan, malah deras lagi. Alright, kita putarkan di playlist selanjutnya. Ada Maudy Ayunda, be right back. 1, 2, 3, go.

0: I'll be right back.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Itu dia lagu dari Slang New Normal Cinta Teman Beradua. Gimana dengan new normal cinta kamu saat ini, teman Pradua? Masih sekolah, nggak usah cinta-cintaan dulu ya. Fokus sama pendidikan, apalagi karir ya, teman Pradua. Puas-puasin diri dan raih cita-cita. Radio station BTS.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: teman Produa, itu dia Republik Omong Kosong. Cuman ya kadang-kadang kalau dengerin omong kosong itu kayak ya udah kosong aja ya teman Produa, masuk kuping kanan keluar kuping kiri.
1: Jangan-jangan kamu percaya itu semua, semua tentang diriku.
0: Semangat untuk pagi ini teman Produa ya. Aku udah apa ya, ngelihat-ngelihat sosial media berbagai macam kuliner, tapi ya dari minum-minuman dulu deh. Banyak banget sekarang itu variasi, kemudian macam rasa dan olahan juga ya kan teman Produa, dari minuman yang manis, seger, bahkan minuman pahit yang mungkin anak-anak sekarang tuh ya lumayan candu juga ya. Apa ya istilahnya, ada yang komen kayak, ah dulu kirain itu kayak minuman orang tua gitu, tapi sekarang remaja jompo tuh butuh banget. Ya salah satunya adalah jamu ya teman Produa. Gak semua juga jamu itu pahit ya, ada yang manis, ada yang asem ya. Tapi yang pahit-pahit itu juga jadi favorit banyak kalangan juga sekarang.
1: Tak usah pusingkan lagi.
0: Dan banyak juga anak muda sekarang itu lebih aware dengan kesehatan ya, ketimbang minum-minuman manis. Dan yang jualan juga sekarang kayaknya dipenuhi sama Gen Z ya teman Produa. Udah, aku tuh lumayan ini juga ya, amazed juga, kayak makanan-makan rebusan, kemudian ya terobosan-terobosan jajanan kekinian yang lebih sehat lagi. Kalau kamu udah sampai di tahap itu ya teman Produa, berarti udah benar-benar selesai ya sama makan makanan yang bisa dibilang kurang sehat.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman

Ada beragam banyak ya teman peradua tanaman yang berkhasiat untuk tubuh manusia di Indonesia ini, dan salah satunya adalah kelor. Bukan hanya untuk kesehatan tubuh tapi juga untuk perawatan kecantikan. Dulu ya kalau pernah booming teman peradua masker spirulina yang hijaunya itu hijau banget ya kalau kita pakai masker ke wajah. Nah kali ini cobain deh daun kelor tapi dibuat masker wajah teman peradua. Jadi daun kelor itu bukan cuma untuk diminum atau dibuat kayak masakan sayur ya, tapi juga bisa buat masker wajah. Dan manfaatnya gak kaleng-kaleng ya teman peradua, bisa menghilangkan bekas jerawat kamu tuh. Cobain aja, mungkin kamu tuh udah lama banget pengen ngilangin bekas jerawat tapi udah nyoba banyak hal, coba ke yang herbal-herbal teman peradua. Dan tentunya ya dengan masker daun kelor ini bisa juga menjaga kebersihan kulit. Dan pastinya juga kerutan di wajah akan berkurang teman peradua, karena ya masalahnya ya seringkali kerutan muncul terlalu cepat akibat polusi kayak asap rokok, makanan ya kan teman peradua. Nah manfaat dari daun kelor ini ternyata mampu loh mengatasi masalah kerutan di wajah dan tanda-tanda penuaan dini.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nomor 2 melimpahnya daun kelor ya. Dan pastinya kalau udah rimbun banget ya banyak hal yang bisa dimanfaatkan teman Pradua. Nah, salah satunya seperti mahasiswa kuliah kerja nyata pencerahan alias KKNP kelompok 2 Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo. Mereka ya menghadirkan inovasi pengolahan daun kelor menjadi puding bergizi sebagai alternatif menu pencegahan stunting. Aduh, kalau udah denger puding ya, banyak banget eksperimen orang-orang tuh buat puding. Ada lele puding lah ya, teman Pradua. Pokoknya segala macam dipudingin. Tapi kalau kelor, okay lah. Baru tapi kayak masih masuk akal sih. Dan program bertajuk Puding Kelor untuk pencegahan stunting ini berlangsung di Balai Desa Sumberejo, Kecamatan Purwosari. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta yang terdiri atas ibu-ibu PKK, kader posyandu, ibu muda, juga masyarakat yang memiliki balita. Nah, kan bosan biasanya apalagi anak-anak ya untuk olahan daun dedaunan ya sayur mayur ya. Tapi di daun kelor ini bisa dibuat puding ya kan. Jadi anak-anak juga akan lebih menarik teman Pradua ya. Jadi pengen makan, pengen tahu rasanya gitu. Tapi ya juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi sebagai salah satu upaya mencegah stunting sejak dini. Jadi teman Pradua di daerah di desa Sumberejo sendiri tanaman kelor ini tumbuh cukup melimpah ya. Tapi selama ini pemanfaatannya masih terbatas banget sebagai ya sebagai sayur sehari-hari lah ya. Jadi potensinya sebagai bahan pangan bergizi belum dimanfaatkan secara optimal ya. Dengan kehadiran anak-anak mahasiswa KKN ini bisa menjadi menambah ilmu baru ya, insight baru juga buat masyarakat di sana.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yang dikangenin dari anak mahasiswa kalau udah lulus ya itu, ya salah satunya adalah menjadi mahasiswa KKN ya, kuliah kerja nyata teman produa. Karena di situ kan terjadi kelompok pengelompokan ya, terus berkenalan sama mahasiswa dari berbagai jurusan juga. Menggabungkan pikiran nih, kita mau buat apa nih, ada program apa ya. Salah satunya yang kayak aku sebutin tadi, inovasi daun kelor ya. Itu mereka yang mengusung mungkin inovasi itu. Dan tergantung juga buat mahasiswa di daerah masing-masing ya teman produa, ketika mereka melakukan kuliah kerja nyatanya juga harus berdiskusi, kemudian melihat apa nih di sekeliling ini yang bisa mereka perbuat. Ya mungkin salah satu tentunya dengan kayak senam sehat buat lansia ya teman produa, atau membuat penyuluhan atau seminar atau ya pelatihan buat anak-anak muda.

Dan menariknya ya, dari KKN itu kan kita akan mendapatkan teman baru yang tentunya akan beradaptasi juga. Jadi siapapun orangnya pasti akan menghadapi kayak ya, atau menyambangi atau berkunjung ke dan menetap pada suatu daerah ya teman peradua, mau gak mau harus beradaptasi juga. Dan beradaptasi menjadi apa ya, salah satu hal yang harus dilakukan untuk menyesuaikan tradisi, budaya, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Dan mungkin buat teman peradua yang sekarang sedang KKN ya, semangat. Dan karena ini sebentar aja loh teman peradua, mungkin kalau dijalani agak berat ya, atau bagi kamu yang gak biasa mungkin di daerah orang lain atau yang memang suka gitu teman peradua ya, dijalani aja, dinikmati ya, karena waktu juga akan berlalu, ntar kamu jadi pengen lagi nih di masa-masa KKN soalnya kan seseru itu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Seperti kebanyakan mahasiswa KKN lainnya ya, teman perdua. Nah, di KKN yang satu ini ya, di Unsyah teman perdua melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis kampung binaan. Mereka ini melakukan aksi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi banjir bandang. Yang seperti aku bilang tadi, di setiap daerah punya cerita yang berbeda ya, punya ya situasi yang berbeda juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa KKN tentunya melihat kondisi ini juga sebagai peluang mereka untuk membantu masyarakat. Dan memang kegiatan seperti KKN mahasiswa Unsyah ini, teman perdua di kampung binaan, berbasis kampung binaan ya, di Kampung Menasah B, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, mereka melakukan rehabilitasi saluran irigasi, pembersihan fasilitas umum ya, agar mendukung juga percepatan pemulihan aktivitas masyarakat, juga pengujian sampel sedimen tanah hasil banjir bandang 26 November 2025.

menunjukkan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah Gampong, dan juga masyarakat dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

teman-teman Produa yang sekarang mungkin lagi nyari-nyari beasiswa ya. Beasiswa hunter nih. Nah, ada kabar menarik teman Produa. Jadi buat kamu yang mau lanjut ya, udah selesai S1 mau lanjut S2. Ini kabar gembira teman Produa, di mana studi magister di Inggris kembali terbuka bagi para pendidik dan masyarakat umum. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menggandeng pemerintah Inggris untuk menyelenggarakan beasiswa chevening S2 di bidang pendidikan. Dan siapa tahu bagi kamu ya teman Produa yang emang udah lama ngincar beasiswa chevening, jangan sampai ketinggalan, dan kali ini prepare banget ya harusnya teman Produa. Dan kemitraan strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU ya. Program kerja sama pendidikan ini dirancang untuk beroperasi sampai tahun ajaran 2029-2030. Ku dibohongi meski masih sangat. Dan kolaborasi ini selaras dengan program utama kementerian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor pendidikan.

dari beasiswa ini sendiri menjadi langkah ya dinilai menjadi sarana juga, sarana yang strategis tentunya dalam memperluas jangkauan ilmu pengetahuan juga pengalaman internasional bagi tenaga pendidik di Indonesia.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik.

teman Pro2 mungkin lagi bingung mau lanjut S2 tapi kemana dan tujuannya buat apa, mending dipikir-pikir dulu ya, jangan asal FOMO aja ngikutin teman. Dan kalau udah ngikut ntar ya teman kemana kamu sendiri gitu. Jadi benar-benar harus diaktualisasikan sama diri sendiri ya. Anugerah cinta. Dan ada hal utama yang harus disiapkan ya, mungkin kamu juga fresh graduate, juga lagi memilih ya, kemana nih mau ambil beasiswa yang mana, karena jenis beasiswa kan juga banyak ya, dan persyaratannya juga tergantung sama kebijakan masing-masing pihak. Masih jelas teringat. Atau ada juga yang mau S2 karena mau sibuk-sibukin diri ya teman Pro2, atau ya balas dendam, harus pendidikan kita harus tinggi. Ya benar sih teman Pro2 ya, tapi juga tentukan alasan yang kuat juga kenapa kamu mau ngambil S2, terus pilih jurusan dan kampus yang benar-benar sesuai dengan rencana masa depan kamu. Waktu bersama. Penting juga untuk menghitung perkiraan biaya kuliah ya, biaya hidupnya dan riset, terus ya siapin juga tabungan atau cari memang program beasiswa yang resmi. Jadi walaupun beasiswa juga kamu harus ada pegangan ya. Dan pastinya teman Pro2, kemampuan bahasa ini buat yang mau keluar negeri juga ya, gak mungkin kan gak pakai bahasa asing. Bisa ditingkatkan lagi kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya ya, untuk ikut tes kayak TOEFL atau IELTS ya kan, kalau diperlukan. Tapi memang biasanya TOEFL dan IELTS itu kalau mau keluar negeri ya salah satunya pasti akan dipakai sebagai syarat ya. Dan jangan lupa juga last but not least dokumen akademik ya, ijazah, transkrip nilai ya, dengan IPK yang tentunya harus memenuhi syarat. Ya pokoknya banyak macam ya, pokoknya tetap semangat teman Pro2 ya. Kalau masih permulaan ya, ingat ada orang yang jatuh bangun juga sekali, dua kali, tiga kali, mungkin di percobaan ke-10 baru bisa dapat beasiswa. So, jangan patah semangat ya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: guys.
1: Apa iya teman peradua? Katanya Gen Z itu suka milih-milih pekerjaan. Challenge. Tapi kan mereka pinter-pinter ya. Mereka sekolahnya tinggi-tinggi. Tapi kalau masalah kerjaan, kalau nggak pas, ya udah cabut atau nggak dikerjain atau ya udah resign. Semudah itu ya sekarang, dan mungkin bagi para milenial atau ya di atasnya ya kan teman peradua, melihat perubahan kayak gini tuh kayak labil banget, kok bisa seenggak konsisten itu. Tapi banyak problem yang membuat Gen Z itu jadi ya lebih chill aja ya, ngelihat dunia ini kayak ya udah sih. Kalau ada perang ya udah sih ya, kalau lagi terjadi apa-apa ya ampun, Gen Z bersama dengan segalanya ya. Anyway, apa iya pertanyaan, kenapa Gen Z tidak tertarik dengan pekerjaan bergengsi? Dan sebenarnya ya, para pekerja muda ini alias Gen Z memang kelihatan mendefinisikan kembali arti dari pekerjaan bergengsi itu, dan bahkan tidak menekankan pentingnya pekerjaan itu sepenuhnya. Jadi ya udah sih ya gitu. Sebelumnya ya, Molly Johnson-Jones lulus dari Universitas Oxford pada tahun 2015 ya. Dia ini udah merasakan tekanan profesional untuk mendapatkan pekerjaan bergengsi di industri yang kuat. Dan dengan teman-teman universitasnya juga merasa ada sektor yang memiliki prestis tersendiri, terutama bidang-bidang kompetitif seperti keuangan, konsultasi, kedokteran, dan hukum. Itu sebabnya Johnson-Jones ya akhirnya bekerja di perbankan investasi selama 2 tahun setelah dia lulus, walaupun merasa tidak cocok. Aduh, ada dengar ya teman peradua di sosmed kayak Gen Z dikasih jabatan malah

menengah. Jadi ya banyak faktor teman pro 2 ya. Kamu tim mana? Gen Z dengan pengen punya jabatan tinggi atau ya udah Gen Z life work balance?

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Bersama Tulus, Teh Hijau teman Pro 2 mengantarkan kita di pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.
1: Senang rasakan ku dengar lebih sering.
0: Dan masih akan kita putarkan lagu-lagu hiburan teman Pro 2 sembari kita tunggu ya kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh, sembari juga ya nanti kita putarkan sebelumnya lagu-lagu religi. Tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Tayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Selamat siang teman Pro 2, masih dengan Salsa di siang ini ya. Anyway, kalau kamu punya suara emas ya, jangan lupa kita udah buka ya audisi Bintang Radio 2026 dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 teman Pro 2. Dan audisi hanya akan dilakukan di kantor RRI Banda Aceh, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13. Pokoknya persyaratan umum peserta juga harus ketahui ya, sebagai warga negara Indonesia pastinya ya, kemudian warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai dengan bulan Oktober 2026. Harus dibuktikan juga ya dengan identitas diri yang sah seperti adanya KTP atau SIM atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa, akta kelahiran ya, atau akta kelahiran. Dan ini terbuka untuk umum ya teman Pro 2, kemudian mempunyai BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil ya, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional, dan terakhir peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi juga mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Untuk info lebih lanjutnya teman Pro 2 bisa follow Instagram RRI Banda Aceh.

rapaz.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Akhirnya teman berdua, pemerintah memperpanjang work from home bagi aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qadari optimis perpanjangan WFH ini menjadi pendorong terwujudnya birokrasi modern di Indonesia.
1: Pun hidup berjalan seperti
0: bisa dibilang ini menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan ya, dan diharapkan juga mampu mendukung birokrasi yang lebih efisien, juga mampu menjawab kebutuhan zaman. Kebijakan WFH bagi ASN sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 April. Tujuan pemberlakuan WFH ini yaitu untuk mentransformasikan budaya kerja dan mendukung penghematan energi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Teman terbaik.

0: physical and see if you would touch me.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Baik teman Produa, Mawar Deyong, Cintaku Bisa Apa menutup kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Di edisi hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Saya Rahman Akbar, senang sekali ya bisa kembali menghibur suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Gimana kabar kamu sore hari ini teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun suasana Banda Aceh sore ini sudah dimulai diguyur hujan gerimis ya, dan angin pun sangat kencang nih. Apalagi untuk kamu yang masih berada di perjalanan, yang lagi mengendarai kendaraannya, tetap hati-hati ya teman Pro 2, karena cuaca yang sangat kencang anginnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana sore bareng teman-teman kamu atau bareng keluarga, semoga suasana sore kamu menyenangkan. Nanti kami akan temani suasana sore kamu dengan playlist lagu-lagu hiburan yang pastinya ya, dan juga info-info aktual akan kami sajikan ke ruang dengar kamu. Dan juga untuk kamu yang masih beraktivitas, semoga aktivitas kamu menyenangkan. Dan juga teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai nih bareng teman-teman kamu, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

hutan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Podcast bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

Pro 2 dimanapun kamu berada, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana sore kita lebih bersemangat lagi. Single hiburan yang baru saja kami hadirkan, teman Pro 2 mengantar kita pada pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani suasana sore kamu, kita selingi ya dengan informasi-informasi aktual. Salah satu informasi nih, kabar baiknya harga emas di Banda Aceh pada hari ini, pada bursa perdagangan hari Selasa 4 Agustus 2026 diprediksi masih bertahan. Setelah mengalami kenaikan pada perdagangan sebelumnya, harga logam mulia hari ini tetap berada di level Rp7.540.000 per mayam. Berdasarkan hasil pantauan Serambi.com di toko emas Bina Nusa, Jalan Tengku Cik Pantekulu nomor 36 Pasar Aceh, harga emas pada hari Selasa ini tercatat Rp7.540.000 per mayam. Dibandingkan dengan harga pada hari Senin yang juga berada di angka yang sama, harga emas tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Di sisi lain, teman Pro 2, perubahan harga emas di pasar lokal masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti pergerakan harga emas internasional, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga bank sentral, hingga perkembangan ekonomi dan kondisi geopolitik global. Harga yang berlaku saat ini merupakan harga dasar yang belum termasuk biaya pembuatan perhiasan. Ongkos perbuatan umumnya diberkisaran antara 100 hingga 200.000 rupiah per mayam, bergantung pada model, kadar emas, desain, serta tingkat kerumitan pengerjaannya. Dan teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Ini kabar menarik ya untuk kamu mungkin yang mau investasi atau ingin menabung, dan bisa saja sekarang saatnya untuk membeli kembali emas ya untuk barang investasi kamu. Mana tahu, kita nggak tahu nih, bisa memprediksi kadang bisa saja bulan depan ataupun beberapa hari ke depan harga emas bisa kembali naik. Namun kita nggak tahu, tergantung harga geopolitik, kondisi geopolitik dan juga suku bunga di bank dunia ya. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali info-info menarik lainnya. Ya pastinya tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita break dulu sejenak ya teman Pro 2, karena saat ini kita akan mengumandangi seruan ajan asar ya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu dan mengantar kita pada pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, untuk kamu yang baru pulang dari tempat kamu beraktivitas, ingin pulang ke rumah ya, tetap mungkin masih berada di perjalanan, yang memonitor siaran kami tetap selalu fokus dan berhati-hati ya teman Pro 2 mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan yang pastinya masih kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan kembali info-info aktual nantinya. Dan juga untuk menemani suasana sore kamu yang lagi menikmati suasana santai, mungkin ada mungkin yang lagi menikmati suasana olahraga sore nih, ada yang jogging di seputaran Blang Padang ataupun di mana saja nih. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Tetap bersama sama kami di program A2 RRI Banda Aceh. Single kali ini darinya single dengan judul Lost Win akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Selamat menikmati.

0: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

92,6 MHz program A2 air dari Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami temani kembali ya suasana sore kamu dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari dunia sepak bola, memang Indonesia mengalami kewalahan ya saat menghadapi Vietnam malam tadi yang berhasil dimenangkan oleh tim Vietnam 3-0 ya atas Indonesia di Piala Hyundai 2026 ini. Dan ini adalah kekalahan yang sangat luar biasa menyakitkan bagi timnas Indonesia karena banyak beberapa gol yang sempat diciptakan oleh pemain Vietnam itu hasil dari banyak perkiraan, hasil dari blunder backnya Indonesia. Salah satunya seperti diberitakan back timnas Indonesia Rizky Ridho, ya, teman Pro 2, meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia. Ia mengaku bahwa dirinya menjadi salah satu penyebab kekalahan skuad Garuda melawan timnas Vietnam malam tadi. Kemarin Indonesia saat menjamu timnas Vietnam di Piala AFF 2026 bermain di depan ribuan pendukung sendiri, skuad Garuda harus bertekuk lutut melawan sang juara bertahan dengan skor 0-3. Di laga ini ada beberapa pemain timnas yang tampil di bawah standar. Salah satunya adalah Rizky Ridho yang terlihat keteteran menghadapi serangan-serangan Vietnam. Gol pertama lahir dari kesalahan mengantisipasi pemain The Golden Star Warrior. Ia juga punya andil dalam terciptanya gol kedua Vietnam di laga ini. Dan di sisi lain, teman Pro 2, dalam konversi pers selesai laga, Ridho mengakui secara terbuka bahwa ia membuat sejumlah blunder melawan Vietnam. Blunder ini juga berakibat fatal dan membuat timnas Indonesia kebobolan. Ia berjanji bahwa dirinya akan mempelajari kesalahan tersebut dan menjadikannya sebuah pelajaran agar kelak ia tidak mengulangi kesalahan serupa dan tidak merugikan timnas Indonesia. Lebih lanjut, Ridho juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya dan timnya memilih untuk tidak berlarut-larut meratapi kekalahan melawan Vietnam ini. Ia menyebutkan bahwa kini fokusnya adalah meraih kemenangan melawan Singapura di laga terakhir, sehingga ia meminta doa dan dukungan masyarakat Indonesia dalam laga terakhir tersebut. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana sore kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: 9.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Lihat nih.
1: Ini banyak uang nih, Pak De.
0: Aku baru saja dikasih uang sama Pak Joko Lelono.
1: Pak Joko Lelono yang lagi nyalon itu.
0: Iya, lumayan tuh.
1: Berarti besok Pak De nyoblos dia dong.
0: Ya enggak lah.
1: Kok enggak? Pak De kan sudah terima uangnya.
0: Terima uangnya, tapi jangan nyoblos orangnya. Masa kita milih orang yang enggak jujur? Iya, Pak.
2: Ingat, pemberi dan penerima politik uang dapat dikenakan pidana. Tolak politik uang.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya. You're my spicy mago.

0: yeah, you should take it off.
1: Yasmin, apakah semua keperluanmu di kita sudah siap?
2: Semua sudah, Aladin. Kecuali sertifikat vaksin booster.
1: Vaksin booster?
2: Coba kau baca ini.
1: Yang sudah vaksin booster tidak perlu swab test lagi. Dosis kedua harus negatif antigen 1 x 24 jam atau negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dosis pertama harus negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Mengapa Jim tidak memberitahu aku ya?
3: Maafkan saya, Tuan. Tadi saya buru-buru vaksin booster untuk persiapan mudik.
1: Puasa-puasa, kamu tetap vaksin, Jim.
3: Tentu saja, Tuan. Pastikan ketika sahur kebutuhan cairan kita terpenuhi, serta sedang dalam kondisi yang prima, Tuan.
1: Kalau begitu, Jin, aku punya satu permintaan. Antarkan kami vaksin booster sekarang juga.
3: Keinginanmu adalah perintah bagi ketuan. Here we go!

0: Nuri, Nuri, mau kemana pagi-pagi? Udah rapi banget lagi.
1: Cici, siap-siap mau jalan bareng dia ya. So sweet banget sih.
0: Enak aja, aku mau ke TPS. Ini kan tanggal 14 Februari 2024. Saatnya mencoblos dong. Gunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin terbaik di Indonesia.
1: Ya elah, ke TPS aja sampai rapi gitu.
0: Emang jalan bareng doi aja yang boleh cantik dan rapi. Kali aja ada ketua KPPS yang ngelirik aku. Shanda. Udah ah, aku berangkat duluan. Cepetan ya, ganti baju dan gunakan hak suaramu. Jangan sampai golput. Ingat, TPS melayani dari pukul 7 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 3 tahun 2019.
1: Ampun, ampun dah, kalau nanya satu kalimat sama kamu jawabnya panjang amat sih.
0: Mau aku jelasin lagi kenapa setiap warga negara Indonesia harus mencoblos?
1: Udah, cukup. Iya, aku berangkat.

0: Baik, sobat pendengar dimana pun berada, kini kami ajak Anda kita ikuti halqah maghrib dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Segala hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوم مسلمين المسلمات جماعة صلاة المغرب من رحمة الله سبحانه وتعالى. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada maghrib yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah, masih bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk kembali melaksanakan kewajiban harian kita, yaitu salat maghrib secara bahkan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib yang baru saja kita kerjakan. Kemudian pada maghrib yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, kita rakyat Aceh kedatangan tamu seorang alim min ulama Bilad Syam, seorang ulama dari negeri Syam, yaitu Al-Syeikh Abdul Razak Najam. Abdul Razak Najam seorang mufti masjid besar Umawi di Damaskus. Tentu masjid besar Umawi Damaskus ini salah satu masjid tertua juga di dunia ini. Bisa kita katakan masuk dalam 10 besar, bisa kita katakan masjid umat Islam di dunia. Dan beliau saat ini, Syekh Abdul Razak Najam ini adalah mufti di masjid tersebut, yang terus memberikan fatwa, pengajian, pencerahan kepada masyarakat, wabil khusus rakyat Suriah. Dan beliau juga seorang muhakkik, seorang peneliti kitab-kitab keislaman dalam berbagai, yang kami baca dalam berbagai disiplin ilmu keislaman, termasuk fikih dan kitab-kitab yang kita pelajari di daerah-daerah kita di Aceh. Kami melihat beliau mentahqiq kitab I'anatul Talibin, kitab Al-Muharrar, kemudian mantik lil Imam Issahuji, dan banyak kitab-kitab yang lain. Nah, pada maghrib yang mulia ini telah berhadir bersama kita di tengah-tengah kita. Mari sesaat sebelum Isya, sambil kita berniat i'tikaf untuk mendengar taujihat, isyraqat, ceramah dari beliau, mudah-mudahan akan menambah keimanan kita, mencerahkan hati dan fikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dalam keimanan dan keislaman hingga kita berpisah dengan alam dunia yang fana ini. Wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura.
1: Barakallahu bikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا أبو القاسم محمد
0: صلى الله
1: عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين سيدي أبا القاسم يا رسول الله العرش تحتك سدة وقوائما ومناكب الروح الأمين وطاء والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء صلى عليك الله يا علم الهدى ما رفت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم ثم أما بعد فإن من أعظم القربات وأجل الطاعات من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يتقرب به المؤمن لربه جل في علاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, beliau mengatakan di antara ketaatan yang teragung dalam kehidupan kita adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min a'zam qurbat, ketaatan yang tinggi yang agung dalam kehidupan kita adalah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faddal.
1: Hubbu hadha an-nabiy al-ummi sallallahu alaihi wasallam, حب النبي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، حب من أنقذنا الله تعالى به من النار، حب من أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
0: Mencintai manusia teragung, mencintai penghulu para nabi, mencintai seorang manusia yang akan menyelamatkan kita dari neraka, mencintai seorang manusia yang telah menunjukkan hidayah, yang telah membawa kita dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, bahkan mencintai seorang manusia yang telah menyelamatkan kita semua dari kezaliman منوجو كعادلان. فضل.
1: قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: Dalam ayat Al-Quran tegas dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan Muhammad, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada umatmu, jika mereka lebih mencintai orang tua mereka, jika mereka lebih mencintai anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, perdagangan mereka, harta-harta yang mereka dapati, bahkan rumah-rumah mewah mereka, jika itu semua lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, bahkan dari jihad fi sabilillah, maka tunggulah, tunggulah akibatnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik, orang-orang yang telah mengetahui kebenaran tapi tidak ingin mengikutinya. Faddal.
1: Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala wa huwa sahibu kitab al-Shifa bit-ta'rif bi huquq al-Mustafa wa hadhihi al-ayatu min a'zam al-adillati 'ala wujub luzum mahabbatihi 'ala man amana bihi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Dalam kitab al-Shifa karangan Qadhi Iyad, seorang ulama hadis juga, seorang ulama sirah, dan kitab beliau dibaca, beliau mengatakan ayat yang tadi kita bacakan adalah seagung-agung dalil, setinggi-tinggi dalil, semudah-mudahnya dalil untuk kita memahami bahwasannya mencintai Nabi tersebut melebihi segalanya. Faddal.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
0: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas, beliau sendiri mempertegas selain ayat yang tadi kita dengar bersama, beliau sendiri mengatakan, katakan tidak beriman mereka hingga aku, kata Nabi, lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, anak mereka, bahkan semua orang-orang yang terdekat dengan mereka. Faddal.
1: La yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanul mu'mini wa la islamul muslimi حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من والده ووالدته وأهله وماله وعشيرته وقومه كبيرهم وصغيرهم، أحب إليه صلى الله عليه وسلم من نفسه التي بين جنبيه.
0: Bahkan kata Syekh Abdul Razak Najam, kata tidak beriman tadi itu maksudnya tidak sempurna keimanan kita. Belumlah sempurna keimanan seorang muslim, belumlah sempurna keislaman seorang muslim hingga dia lebih mencintai Rasul melebihi segalanya, melebihi segala yang dia miliki dalam hidupnya, bahkan lebih dicintai Rasul daripada dirinya sendiri. Faddal.
1: Qala Abdullah ibn Hisham fi al-hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihih. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال فقال رسول الله أو فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر.
0: Bahkan suatu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hisham meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menceritakan hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari. Suatu hari Rasulullah SAW memegang tangan Umar, Umar bin Khattab, manusia kedua terbaik di dalam Islam ini. Rasul mengatakan, wahai Umar, tidak akan sempurna keimananmu hingga engkau lebih mencintai aku. Umar kemudian mengatakan, Rasul, sungguhnya sebenarnya engkau ini paling aku cintai dalam hidupku melebihi segalanya kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Rasul mengatakan kepada Umar, belum Umar, jika seperti itu yang engkau fahami, maka belumlah sempurna keimanan kamu hingga kamu mencintai aku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. فضل.
1: عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قال ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، إلا لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تفكر ونظر فوجد أن عزه في الدنيا وأن نجاته في الآخرة إنما هي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له يا رسول الله الآن لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي.
0: Bahkan peristiwa itu terjadi saat ketika Nabi mengatakan kepada Umar tidak sempurna keimanan sehingga jika kecuali setelah umat Islam ini mencintai aku melebihi segalanya. Umar terdiam sejenak, Umar berpikir sejenak, karena di awal Umar mengatakan atau Umar berpikir bahwasannya Umar lebih mencintai Nabi kecuali terhadap dirinya. Tapi di saat Nabi mengatakan keimanan muslim tidak sempurna kecuali setelah mencintai Nabi melebihi segalanya, Umar berpikir sungguhnya apa yang disampaikan Nabi itu benar, karena diriku, kata Umar, mulia di dunia ini bahkan akan selamat nanti di akhirat hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alaihissalatu wassalam. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
0: Bahkan Sayyiduna Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, khadim Nabi, khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, menyampaikan kepada kita dari sabda Rasulullah, jika kita ingin merasakan kemanisan iman, halawatul iman, keindahan keimanan ini, jika kita ingin merasakan manisnya iman, maka harus memiliki tiga hal. Yang pertama apa? Hendaknya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya daripada cinta kita terhadap semua. Yang kedua, hendaknya seseorang jika ingin merasakan manisnya iman, hendaknya dia mencintai seorang muslim karena Allah. Dan yang ketiga, hendaknya seorang muslim tersebut jika ingin merasakan manisnya keimanan, dia harus berjanji untuk tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran atau tidak akan pernah kembali kepada kesesatan, sebagaimana dia tidak pernah suka untuk dicampakkan, dibuang ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Faddal.
1: Lidzalika kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadribuna a'zama al-amthilati fi mahabbatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam shaykhan.
0: Faddal.
1: Sayyiduna Bilal al-Habashi radiyallahu anhu wa ardah كان يقول وهو على فراش موته: واطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا، حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن زوجته رضي الله عنه وأرضاه كانت تقول: واكرباه على بلال، وحزناه على بلال، تبكي زوجها رضي الله تعالى عنها. فقال لها بلال: كفي، ولكن قولي واطربا وفرحتا وسعادتا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan kepada kita sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama Islam tentang gambaran-gambaran kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi dengan sesempurna-sesempurna kecintaan. Misalnya kata Syekh Bilal radhiyallahu anhu, saat beliau akan wafat, beliau mengatakan, sungguh sebuah kebahagiaan bagiku karena aku akan segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika aku wafat hari ini, maka besok aku akan bertemu dengan Nabi dan para sahabatnya. Istri beliau ketika itu yang sedang dalam kesedihan yang begitu amat sangat mengatakan, sungguh begitu menyedihkan, sungguh begitu hal yang sangat tidak bisa aku gambarkan, kata istri beliau, karena suami beliau akan wafat. Ketika Bilal mendengar kesedihan daripada istri beliau, beliau mengatakan, hentikan, jangan engkau berkata seperti itu, tapi katakan, sungguh hal yang membahagiakan, sungguh satu hal yang begitu membahagiakan bagi suamiku Bilal, karena besok beliau akan bertemu dengan Rasul dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sara yusarru bil maut li'anna al maut طريق للوصول إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رؤية محبوبه صلى الله عليه وسلم.
0: Bahkan Bilal sangat memahami satu-satunya jalan untuk kita bisa bertemu dengan Nabi adalah dengan kematian. Di saat seseorang telah wafat,
2: artinya orang tersebut akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia benar-benar mencintai Nabi. Faddal.
1: Wa akhraja al-Imam Ibn Hisham fi sirati 'an Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala anna imra'atan min al-Ansar qutila fi al-ma'rakati abuha wa akhuha wa zawjuha faqalat kayfa fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لأنها ترى من محبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم أن مصيبتها بفقد رسول الله أعظم من مصابها بفقد أبيها أو زوجها أو أخيها فقالت كيف رسول الله؟ قال هو بخير يا أمة الله. قالت دلوني عليه فأخذوها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فأخذت بخطام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف أنت؟ قال أنا بخير يا أمة الله. قالت إن كنت بخير فكل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، كل مصيبة دونك صغيرة يا رسول الله، كل مصيبة لا قيمة لها إن لم أكن مصابا بك يا رسول الله.
2: Bahkan dalam sebuah peperangan beliau mengatakan seorang wanita, seorang perempuan ketika itu wafat ayahnya, suaminya, bahkan anaknya. Rasul ketika itu bertanya kepada wanita ini, bagaimana keadaanmu? Wanita ini mengatakan, semua musibah yang terjadi di dunia ini mudah, ringan, tidak ada apa-apanya kecuali jika kami kehilanganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua musibah yang terjadi di dunia ini ringan. Semua yang kita hadapi di dunia ini merupakan hal yang akan sanggup kita tanggung, kata wanita ini. Tapi jika kami kehilanganmu, berpisah denganmu, itu merupakan hal yang sulit dalam kehidupan kami. Faddal.
1: Walikulli da'wa dalilun walikulli syai'in bayyina. فما الدليل على محبتي ومحبتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
2: Semua segala sesuatu itu butuh bukti, kata beliau. Segala sesuatu butuh bukti. Pertanyaannya, apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? تفضل.
1: أعطني البينة على محبتك للحبيب صلى الله عليه وسلم. أعطني دليلا أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطني مصداقا لمحبتك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: Tolong beritahu kepadaku, perlihatkan kepadaku, kata beliau, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. تفضل.
1: أقول لكم يا سادة أول الأدلة بل أوضح البينات وأعظم البينات على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعك لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin semua yang saya muliakan, kata beliau, dalil pertama yang menunjukkan kecintaan kita dengan sebenar-benar kecintaan kepada Rasul adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan hidup beliau, mengikuti sunnah beliau, mengikuti sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pertama jika seseorang mengatakan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iqra qaul Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah.
2: Bahkan jika kita membaca dalam Al-Qur'an, maka sungguh sangat jelas ketika Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka, umat-umatmu, jika mereka mencintai aku, jika kita mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadl
1: dalilu mahabbatika lillah wattiba'uka lillah ta'ala mahabbatuka wattiba'uka li rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mencintai Allah artinya mengikuti Nabi. Fadl
1: fa idza kunta muttabi'an li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi في حاله وقاله صلى الله عليه وسلم في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة لهذه الأمة فأنت فائز في الدنيا ناج يوم القيامة.
2: Jika kita mengikuti Rasul, insya Allah kita akan sukses di dunia dan insya Allah kita akan selamat di akhirat. Fadl.
1: قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار.
2: Dua hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian umatku, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis-hadis, sabda-sabda yang pernah aku sampaikan. Selama kita berpegang dengan dua hal ini, maka insya Allah kita tidak akan tersesat di dunia ini dan akan selamat di akhirat. Hati-hati dengan hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh baginda Nabi, yang tidak pernah disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian kita buat mudah mentauzihan bidah. Karena hadirat zakar.
1: Fa in sallaita faqad ataita bidalili mahabbatika li Rasulillah. Wa in sumta faqad ataita bibayyinatin ala mahabbatika li Rasulillah. Wa in hajajta al-baita faqad ataita bi'a'zami dalilin ala mahabbatika li Rasulillah. Wa in anfaqta min malika فقد أديت حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وإن وجدك الله حيث أمر رسوله وافتقدك الله حيث نهى رسوله فقد أتيت بدليل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Mengerjakan semua perbuatan baik adalah bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang salat, jika seseorang berpuasa, jika seseorang menunaikan ibadah haji, umrah, berinfak segalanya, bahkan mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, itu adalah bukti daripada kecintaan orang tersebut, seseorang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal.
1: والدليل الثاني على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمك وإجلالك وتوقيرك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: دليل yang kedua di antara dalil yang menjadikan kita mencintai Nabi adalah kita mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Fadhal.
1: An tu'azzima dhikra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an tu'azzima shakhs Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alla tadhkura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala hay'ati al-ijlal wa at-ta'zim lahu salawatu rabbi ta'ala alaihi.
2: Gambaran daripada seseorang mengagungkan Nabi dalam hidupnya, bahkan ketika dia menyebutkan nama Rasulullah, dia menyebut mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, maka dia menyebutkan, mengucapkan kata-kata tersebut dalam bentuk ijlal, ta'zim, sebenar-benar ketaziman, bukan dengan sambil bercanda katakanlah, atau dalam bentuk-bentuk yang tidak layak saat nama Nabi kita ucapkan atau saat Nabi, nama Nabi kita dengar untuk diucapkan. Fadhal.
1: قال الله تعالى في كتابه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقد أمرنا الله تعالى بإجلال رسول الله وبتوقير رسول الله وبتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Menghormati Nabi dalam kehidupan kita walaupun Rasul telah wafat, mengagungkan Nabi dalam kehidupan kita itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk kita agar senantiasa selalu mengagungkan Nabi dalam kehidupan kita. Hendaknya kalian beriman kepada Nabi, hendaknya kalian selalu menolong Nabi, hendaknya kalian mengagungkan Nabi, bahkan menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita adalah bentuk pengagungan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: يقول عروة بن مسعود وكان يومئذ مشركا يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوضا عن قريش قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده سيف وعلى رأسه مغفر قال فجعلت أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فكلما كلم عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى بيده إلى لحية رسول الله قال فيضربه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بسيفه ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Bahkan pengagungan para sahabat Nabi ketika mereka hidup bersama Nabi, mereka tidak ingin ada seorang pun menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dalam bentuk tidak beradab. Mendekati Nabi, menyentuh Nabi dengan tidak beradab itu adalah bentuk seseorang tidak menghormati Nabi. Suatu hari Urwah, sahabat Nabi ketika itu masih musyrik, dia berbicara kepada Nabi, mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk kita dengar, bahkan semakin mendekat dia menyentuh jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi yang berada bersama Nabi ketika itu, dengan pedang beliau langsung beliau mengatakan kepada Urwah, jauhkan tanganmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak maka akan aku tebas tanganmu tersebut. Ini adalah bentuk ta'zim Mughirah bin Syu'bah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Mughirah tidak ingin ada seorang pun menyentuh Nabi dalam keadaan tidak sopan. Faddal.
1: Qala faja'ala 'Urwah yarmuqu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu 'Urwah mukhatiban qauma. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتخط أو تنخم ابتدروا نخامته فمسح بها أحدهم وجهه وجلده وإذا تكلم سكتوا عنده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه
2: وسلم. سبحان الله. Contoh-contoh lain kata beliau. Tentu Syekh Abdul Razak Najam berbicara tentang kecintaan Nabi karena kita akan memasuki bulan

0: diusap ke wajah-wajah mereka, ke tubuh-tubuh mereka, ke tangan-tangan mereka, bahkan berebut. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah, itu para sahabat mengambil ludah Nabi dan mengusap di wajah-wajah dan tubuh mereka. Ini adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat berbicara dengan Nabi, tidak ada seorang pun yang berani menatap Nabi. Semua pandangan tertunduk ke bawah. Bahkan di saat mereka berbicara dengan Rasul, mereka berbicara dengan penuh kesopanan, dengan penuh kelemah lembutan. Ini semua adalah bukti daripada kecintaan Rasulullah, kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faddal.
1: يقول عروة يصف إجلال أصحاب رسول الله لرسول الله، تعظيم أصحاب رسول الله لرسول الله، توقير أصحاب رسول الله لرسول الله. يقول لقومه: أي قومي، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر، على كسرى، على النجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه
0: وسلم. Bahkan Urwah yang tadi kita dengar tentang kisah beliau bersama Nabi, bahkan beliau saat kembali ke kampung halamannya, beliau menceritakan kepada karib kerabatnya, kepada masyarakatnya, wahai saudara-saudaraku, kata Urwah bin Mas'ud, aku telah pergi menjumpai Kaisar Romawi, pergi menghadap Raja Persia, pergi menghadap raja-raja yang lain, mengunjungi mereka. Tapi aku tidak pernah mendapati kecintaan sebuah kaum, kecintaan rakyat kepada rajanya, seperti kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faddal.
1: الدليل الثالث من أدلة محبتك لرسول الله كثرة الصلاة والسلام على رسول الله.
0: دليل yang ketiga antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup tiga dalil, yaitu seorang muslim banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat seseorang muslim berselawat kepada Nabi, itu adalah bukti kecintaan muslim tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faddal.
1: Al waqtu daqa alaina barakallahu ta'ala bikum, aktafi bihadha al hadd. Wa qabla an akhtim atawajjahu bil shukr al jazil li fadilati shaykhina al mutarjim Abi Hudzaifah hafizahu Allah ta'ala ولأسيادي من الأشياخ وأئمة هذا المسجد بارك الله تعالى بهم على حسن استقبالهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأنتم على خير حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Karena waktu yang singkat, kata beliau, sebelum aku menutup, aku ingin, kata Syekh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus Masjid Baitur Rahman, masjid yang sangat kita cintai. Terima kasih dan ucapan ta'zim saya kepada para imam di Masjid Raya Baitur Rahman ini yang telah menyambut kehadiran kami di sini. Mudah-mudahan saya, kata beliau, akan tetap Allah pertemukan dengan kaum muslimin yang berada semua di masjid ini, khususnya dalam sebaik-baik keadaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan dari Syekh Abdul Razak Najam, seorang alim bin ulama negeri Syam, mufti di masjid besar Damaskus Suria. Syukran lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Oke, 92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Selamat malam ya teman Pro 2 ya. Aku Ami Dali bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran ya, sampai nanti tengah malam. Nemenin aktivitas kamu ya, menjelang mau tidur ataupun yang lagi ngopi juga di malam ini ya. Saya ini buat kamu. Dan teman produser seperti biasa nih, dari Senin sampai Jumat kita punya music live chat ya. Kira-kira siapa yang bakal jadi bintang tamu di malam ini teman produser? Wah, ada Anet teman produser ya. Dan kamu bisa nonton langsung juga sih teman produser ya. Oke, kalau gitu teman produser, kita putarkan aja terus ya music live chat langsung dari produser RR Jakarta. Ini dia Anet.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Alan di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC barengan sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Yeay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon. Ya.
0: Perutnya sakit.
1: Iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandi.
1: Bukan. Jo Sandi,
0: Jo Sandi.
1: Bukan. Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Clau.
2: Iya, betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Clau atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Okay.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Bener-bener.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Clau atau?
2: Iya betul. Anet. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkasnya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya, jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya, betul.
0: Tipe itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Okay, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya, kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: Yes, lagu boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Gokil. Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
0: iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along. Ya,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat. Yang semangat.
1: Kan, yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video, tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu tuh.

0: kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja net? Harus pakai.
0: Kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
0: Iya,
1: iya dong, talent dong.
0: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: iya.
1: Oke.
2: Oh, oke. Okay. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
0: Ada maknanya.
2: Oh, apa tuh?
0: Ada maknanya ini. Yang belum bisa aku ceritakan sekarang, okay. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya, yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu, jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring apa, gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong, kayak The Conjuring, Insidious gitu.
2: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
2: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Ini.
2: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
2: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
0: Sai. Oh iya udah Sai.
1: Masa ber? Kan gak mungkin dong. Sai pasti.
2: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo,
2: ya.
1: Hai.
2: Udah ada dari
1: aduh, nomornya nggak kelihatan lagi.
2: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
2: izin tanya. Aduh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
2: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini, Sembunyi dari Bumi, itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
0: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu bisa itu bener. Kan.
1: Okay.
0: Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu.
1: Wow.
0: Untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih.
1: Okay.
0: Sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Okay.
2: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat
2: ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
0: Thank
1: katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Jangan lupa di save.
2: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
2: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakanlah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
2: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Oh, tadi dengerin Anet
2: Pro 1 terus Pro 2.
1: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
0: Iya.
1: Kenapa lagu itu dipilih? Karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
0: Oke, kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
0: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
0: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Banget.
0: Nah, ya, semuanya hits banget gitu kan. Terus jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
0: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum. Gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih?
2: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
2: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
2: Lo kan kita dewasa dari Susan.
1: Iya
2: gitu
1: benar.
2: Kan?
1: Thank you Kak Ria Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
0: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
2: Betul. Nah, itu dia.
0: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
2: Iya, nah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
0: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover.

0: gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
1: Oh, belum.
0: Ide yang bagus ntar
1: kita. Soon, ya, mungkin soon ya.
2: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Clau ya di lagu
2: nah,
1: ini ya.
2: Itu
1: nice,
2: dia.
1: Nice.
2: Alright.
1: Terus mana lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
2: Ini deh.
1: Oke, okay. Dari penikmat lagu indah.
2: Asik. Nama lo gak aneh tapi yeah, bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi ya oke, okay, kita tahu lo dengerin lagu
2: gitu. Iya yeah, gitu loh.
1: Iya oke. Kita paham. Oke. Okay. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
2: Ah, itu kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
0: Berat. Nah,
1: karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang
0: dulu. Betul. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh gitu. Enggak kayak gitu berarti Net ya.
0: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Oh, iya, bener sih. Agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya enggak sih?
2: Yeah.
1: Oke, gitu ya penikmat lagu indah ya.
2: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi enggak Dit yang mau dibacain Dit?
2: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
2: Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik.
0: Aduh.
1: Dik Anet.
0: Iya kak.
1: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke.
0: Undang-undang dong ke Samarinda.
2: Nah, itu.
0: Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya nih kebiasaan nih.
0: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat ditanya. Gimana? Nih ya.
2: Udah
1: album
2: ada baru. Gambaran belum?
0: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
1: Okay.
0: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon Net. Ada yang lain. Besok ke Cirebon Net.
2: Besok ke Cirebon Net ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
0: Kayak cuma deket banget gitu kayak Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
2: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
1: Iya benar.
2: Semoga bisa mampir ke daerah
0: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee.
2: Udah.
1: Gak usah, sorry.
2: Udah, gak usah.
1: Iya.
2: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang Net?
0: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
0: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
0: Namanya nasi.
1: Kapau.
0: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang

dengan 2,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa kabarnya di malam hari ini ya, teman Pro 2 ya? Semoga kamu dalam keadaan sehat terus kan. Walaupun kadang ada hal-hal yang bikin kamu kayak sakit kepala gitu ya kan. Ada hal-hal di kehidupan ini yang buat kamu kayak naik asam lambung lah, apakah itu tetap permasalahan hidup segala macam. Pokoknya aku doakan semoga kamu semuanya kuat menghadapi semuanya, karena pasti cobaan akan terus ada, teman Pro 2. Namanya juga kita tinggal di dunia ya, dan pokoknya tetap semangat aja. Aku pernah baca itu kayak quotes lucu sih, tapi bener katanya kalau dikasih nikmatin, dikasih cobaan, cobain, Prada. Setiap manusia itu sedang berjuang kok, semuanya, gak cuman aku aja, gak cuman kamu aja, pokoknya semuanya dimanapun sedang berjuang dengan porsinya masing-masing. So, ya untuk temenin malam kamu yang saat ini mungkin agak sedikit galau ya, aku bakal temenin kamu dong di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita nikmati ya lagu dari Coklat Perolehan Hati. Ini dia teman berdua.

0: Factory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Okay, move on ya dari Raja. Kira-kira kamu udah move on belum tuh memperdua? Tuh memperdua, ya move on itu kan proses melangkah maju ya. Maju tak gentar membela yang benar ya. Jadi artinya gini, move on itu proses melangkah maju. Menerima kenyataan lagi ya kan. Ayo buka mata kamu, itulah kenyataannya gitu. Mau ditangisin ya kan, mau diteriak-teriakin, memang itu kenyataannya. Misalnya itu nomor dua. Dan ya udah, memang berproses ya, berdamai dengan masa lalu. Ya mungkin kamu punya masa lalu yang sangat menyakitkan ya kan, yang penuh luka, penuh trauma gitu. Cuman kalau dibuat terpuruk gitu kan, kitanya doang sayang gitu. Upgrade lagi lah kebahagiaan kamu, bangkit lagi gitu teman berdua. Karena memang kita gak pernah tahu lika-liku kehidupan ini. Karena gak semua orang itu bisa, misalnya nih ya, kamu punya masalah lu yang menyakitkan sang pasangan misalnya. Gak semuanya pasangan bisa jadi teman hidup. Kadang cuma bisa jadi pengalaman hidup. Jadi teman berdua, jadi buat kamu untuk move on tuh niat kuat. Ya kamu terima rasa sedih. Kamu validasi, validasi dulu perasaan. Oh iya aku sedih gitu. Oh iya aku terluka. Oh iya aku trauma gitu. Dan iya ini menyakitkan gitu ya kan. Ya udah fokus sama diri kamu sendiri. Kamu berdua. Jadi jangan menolak rasa sakit hati ya, atau air mata. Ya udah mau nangis-nangis, mampu tumpah air mata itu satu ember, ya udah nangis aja dulu ya. Sampai kasih waktu kamu, badan kamu untuk sedih, validasi dulu perasaannya. Terus ya sudah bangkit lagi gitu. Ya, buat niat kuat buat pulih kembali. Menata lagi hidup kamu yang baru. Dan fokus pada diri. Kamu bisa melakukan hobi baru dan kembangkan potensi diri kamu, ya. Dan jaga jarak. Hindari melihat atau mencari tahu kabar masa lalu. Nah, ini kebiasaan nih, enggak usah stalking ya. No. Jangan jadi stalker nomor 2 ya. Stalker mantan, aduh enggak usah. Karena kalau kayak gitu, kamu bakal ya gitu-gitu terus gitu ya. Pokoknya semangat teman perdua, because I'm still here. Dari Sia, ini dia teman perdua.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Okay. Teman pro 2. Teman pro 2, pernah enggak sih kamu bertanya gitu, kira-kira minat bakat kamu kemana sih gitu kan? Apa masih jadi tanda tanya besar gitu? Terus kira-kira ada berapa sih jumlah kecerdasan manusia gitu? Kira-kira apakah kita udah cerdas atau gimana, masuk jenis kecerdasan yang mana gitu? Karena kecerdasan itu banyak teman berdua. Jadi kalau menurut teori kecerdasan majemuk ya, multiple intelligence oleh Howard Gardner, teman berdua, jadi ada 9 jenis kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan linguistik, logika matematika, dan spatial visual, teman berdua ya. Jadi kalau dari linguistik itu kayak pandai mengolah kata, membaca, menulis, dan juga berbicara, kayak public speaking lah teman berdua. Terus logika nih, matematika nih, otak kiri ya, jadi dia tuh mahir berhitung, menganalisis pola, dan berpikir logis ya, logika. Terus ada spatial visual, nih ini peka terhadap bentuk gambar, ruang, dan visualisasi nih ya, anak-anak gambar, anak-anak komikus ya. Terus kinestetik, nah ini pintar mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi fisik, teman berdua ya. Ada juga musikal, nah ini peka banget terhadap ritme, nada, suara, dan juga melodi, teman berdua. Nah, ada juga interpersonal, jadi ini mudah memahami, berempati, dan juga berkomunikasi sama orang lain. Kayak extrovert gitu ya? Enggak juga sih, introvert juga bisa teman berdua ya. Terus juga kalau intrapersonal sendiri itu paham akan diri sendiri, emosi dan motivasi pribadi. Naturalis, nah ini peka terhadap alam, tumbuhan dan hewan. Dan eksistensial, ini suka merenungkan makna hidup ya, eksistensi dan juga alam semesta ya. Jadi kira-kira pengen tahu nih jenis kecerdasan kita tuh apa, kan gitu ya. Nah nanti ya aku bakal balik. Kita nikmati dulu yuk lagunya dari Such of Anyway, Sabrina. Ini dia teman berdua.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

ya, Judika. Katanya sih bukan Rayuan Gombal ya, Lumam Pro 2 ya. Ini biasanya lagu-lagu yang diputar di Fast Love Bombing tuh, Lumam Pro 2. Jadi ya, tapi kata Judika bukan Rayuan Gombal, Lumam Pro 2 ya, mungkin bukan kali ya. Oke, itu Lumam Pro 2 ya. Tadi aku udah janji ya mau ngasih tahu gimana sih cara kita tahu kita tuh punya kecerdasan apa gitu. Tadi kan ada 9 kecerdasan pada manusia, teman-teman berdua. Nah, jadi ada 4 cara utama nih untuk tahu ya, cara mengetahuinya. Tentu kamu paling mudah kamu lakuin itu gini, teman-teman berdua. Apa yang kamu lakukan saat lagi bosan gitu? Tidur. Apa coba? Baca, olahraga, gambar, main musik gitu kan. Terus cara belajar lagi. Kira-kira kalau kamu tuh lebih cepat paham kalau misalnya ngelihat grafik, lihat gambar, dengerin penjelasan atau langsung praktek. Nah, gimana teman berdua ya? Terus apa respon pertama kamu saat ada masalah? Diskusi atau buat ceretan visual atau menghitung logika resiko? Ini agak-agak tingkat tinggi juga nih ya. Nah, jadi kamu juga bisa evaluasi hal yang mudah kamu kuasai, teman berdua. Jadi ingat lagi pelajaran-pelajaran atau keterampilan yang paling cepat kamu kuasai tanpa harus effort lebih gitu. Dan bidang apa aja nih yang sering bikin kamu tuh dapat pujian dari orang lain gitu, teman berdua. Apa itu bidangnya ya? Terus juga kamu bisa tes psikologi ya. Tes multiple intelligence itu juga memang ada, teman Pro 2, di platform terpercaya online juga ada, di psikologi juga ada. Atau juga konseling, kamu bisa diskusi dengan psikolog untuk menganalisis potensi, minat, bakat dan secara profesional. Dan keempat, teman Pro 2, mungkin kamu bisa pakai metode eliminasi ya. Ya, ceritanya nggak cocok gitu. Baca kembali daftar 9 majemuk kayak aku bilang tadi, kecerdasan itu ya. Terus kamu eliminasi nih bidang yang paling kamu hindari atau paling sulit kamu pahami. Ayo, teman berdua, kira-kira gimana teman berdua? Udah ketemu belum? Atau coba deh kamu cari-cari dulu ya teman berdua.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Satu hours later.
0: Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
3: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
2: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
3: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
2: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
3: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
2: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
4: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis. Alright, alright.

Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, sesudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 4 Agustus tahun 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ami Dali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Ibadallah, ittaqullah. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang mulia, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan karya-karya kita sebelumnya dalam kita bermunajat kepada Allah sembari kita mengharapkan ridha-Nya. Semoga pertemuan kita di dalam majelis yang mulia ini menjadi sebab untuk kita bertemu di dalam surga insyaallah. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu ada beberapa unsur kesempurnaan anasirul kamal, beberapa unsur kesempurnaan agar kita menjadi manusia yang sempurna. Dan itu bagian daripada konsekuensi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Baiklah, kita melanjutkan bacaan yang lalu dalam kitab Ayyuhal Walad, yaitu kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u tahsidu ilmi syari'ati qadra ma tu'ati bihi awamirallahi ta'ala. Faziyadatu ala haza lesa biwajibin summa minal ulumil akhari ma yakunu min unnajah. Hukiya anishibliyi rahimahullah ta'ala annahu khadama arba'a mi'ati ustazin waqad qara'tu arba'ata ala fi hadisin summa akhtartu minha hadisa wa'ida wa'amiltu bihi wa khallaitu ma siwahu li'ani ta'amaltu fawajatu najati wa khalasi fihi. Baiklah, kemarin kita sudah menyampaikan ada empat pekerjaan yang mesti ada pada kita selaku salik ilallah. Ya, kita akui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa hidup ini bukanlah untuk menikmati hidup yang dihidupkan oleh Allah, tetapi hidup ini adalah proses kita berjalan menuju kepada Allah. Ini sebagaimana implementasi daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa hal yang menjadi keniscayaan bagi kita yang menuju kepada Allah, antara lain ada empat. Yang pertama, kemarin kita sudah baca i'tiqad yang sahih, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, taubat, taubat nasuha. Yang ketiga, ridha kita kepada yang memusuhi kita. Kemarin kita sudah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah, wa'fu man dalamaka wa'ti man haramaka wasil man kata'aka. Berilah kemaafan kepada yang mendzalimi kamu, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, dan sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Itu ini berat, walaupun berat ya, surga itu tidak murah. Surga tidak murah. Kemudian di sini yang keempat, nah, kita baca. Yang keempat, unsur yang keempat adalah menghasilkan ilmu syariat. belajar ilmu syariat qadra untuk bisa kita melakukan, mendapatkan legalitas dalam mengerjakan perintah Allah. Nah, kita diwajibkan sholat, mulai menanjak kita dewasa. Kalau perempuan ya keluar menstruasi, kita mungkin bermimpi basah atau lainnya. Itu adalah ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan, ibadah yang wajib. Nah, ibadah yang kita lakukan itu punya SOP tersendiri, punya aturan yang harus kita ikutin, dan itu dia tertuang dalam ilmu-ilmu syariat atau bahasanya ilmu fikih. Ini kalau ilmu syariat qadra mu'tadi ini mencakup ilmu hal. Nah, ilmu hal. Inilah yang dimasukkan dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu hal, ilmu yang terkait dengan ibadah yang wajib kita lakukan. Pada perintah juga ilmu tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi taat itu ada dua dimensi yang harus kita perhatikan. Orang dikatakan taat atau bertakwa itu harus ada dua dimensi yang saling membutuhkan. Ibarat dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Jadi bank ini sebelah mendeng, cuman sebelahnya itu sebelahnya kosong, tidak ada kertas. Ya. Sebelahnya ada, sebelahnya enggak ada, enggak nampak lagi. Itu enggak diterima sebagai uang, enggak berlaku. Ya, enggak berlaku. Juga ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, taat atau takwa itu harus dua sisi. Kita bukan hanya fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, mengerjakan segala perintah sekali itu sunat, tetapi ada sisi satunya lagi, yaitu watarkul manhiyati walau kanat kirahatan, meninggalkan segala larangan sekalipun itu makruh. Jadi yang larangan yang mana? Kalau kita tidak ada ilmu ya kita nggak tahu mau meninggalkan yang mana, yang makruh, yang bagaimana. Itu pun kita tahu. Maka menghasilkan ilmu syariat itu untuk bisa kita mendapat keabsahan legalitas ibadah kita, baik yang perintah maupun yang larangan, termasuk yaitu bagaimana kita menjaga ibadah kita akan tetap dia, ataupun bahasanya ilmu tasawuf. Kita sudah salat, kita sudah bersedekah, kita sudah mendapatkan pahala. Bagaimana mengabadikan pahala ini agar tetap ada? Bagaimana kita mengabadikan pahala salat ini harus tetap ada? Ini juga kewajiban daripada kita. Jangan kita, ya sudah kita laksanakan, kita bangun rumah, kita bangun ini, bangun itu, tetapi perawatannya kita enggak ada. Ibarat kita menanam pohon. Menanam pohon tidak kita pagar. Tidak kita pagar, lalu pohon kita nanti dimakan oleh kambing, oleh lembu dan binatang lainnya. Nah, ilmu syariat yang dimaksudkan di sinilah segala hal yang berkaitan dengan amal ibadah yang wajib kita kerjakan. Maka mencari yang lebih daripada ini tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian juga ada ilmu-ilmu yang lain yang itu kita menjadikan kita lepas daripada perjalanan dunia ini untuk menuju kepada Allah, memudahkan kita, mendapatkan kita kemenangan. Ada ilmu-ilmu yang lain yang kita memberikan kepada kita itu kelepasan. Hah? Kelepasan mendapatkan jalan terbaik untuk menuju kepada Allah. Ini diartikan oleh Imam Al-Ghazali di sini, yaitu ilmu al-qulub. Nah, ilmu al-qulub dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Nah, jadi yang wajib hanya pada amal yang pada amal-amal ibadah yang terkait yang kita lakukan. Kalau yang lebih misalnya tentang haji, kalau kita belum haji ya enggak wajib kita mengerjakan belajar ilmu haji. Kita bukan pengusaha, bukan pedagang, bukan petani, tidak wajib ilmu tentang zakat. Ya, tidak wajib belajar tentang zakat. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang sudah terpundak kepada kita. Itu. Makanya kita pun harus tahu. Nah, harus tahu apa yang harus kita tahu, apa yang wajib kita lakukan sekarang. Nah, jangan sampai nanti kita salah. Yang wajib kita tinggalkan, yang tidak wajib itu yang kita lakukan. Ini. Kemudian diceritakan daripada Syibli, daripada Syibli rahimahullah ta'ala, bahwa beliau itu pernah berkhidmat 400 ustaz dan beliau membaca arba'atu ala fi hadisin, 4000 hadis. Nah, ini Imam Syibli membaca 4000 hadis. Tetapi beliau memilih hanya satu hadis. Ini yang menjadi favoritnya. Memilih hanya satu hadis dan mengamalkan satu hadis itu serta meninggalkan hadis yang lain. Nah, bagaimana beliau tentang hadis itu? Dia di anita amaltu. Dia merenungi pada hadis

kita lakukan kalau kita tidak berpikir padanya, maka esensi daripada yang kita lakukan itu tidak akan kita dapat. Buah daripada, hasil daripada itu tidak akan kita dapat. Dan harus berpikir bagaimana konsep para ahli-ahli tasawuf, tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi oleh Imam Syibli dia berpikir pada hadis itu, dan dia mendapatkan kelepasan, mendapatkan dia kemenangan pada hadis tersebut. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Imam Syibli. Dan wakana ilmul awalina wal akhirina kulluha mundarijan fihi. Dan adalah ilmu para pendahulu-pendahulu, orang-orang yang dahulu, dan orang-orang yang berada pada masa terakhir, itu masuk dalam hadis tersebut. Faktafaitu bihi, dan aku mencukupkan hanya hadis itu. Nah, jadi segala ilmu-ilmu orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang terakhir itu ada masuk dalam hadis tersebut, sehingga dia cuman hadis itu yang dia amalkan, dan alhamdulillah dia mendapat kemenangan. Juga beliau beralasan hadis yang satu itu Rasulullah pernah mengatakan, qala li ba'di ashabihi, berkata Rasulullah pada sebagian sahabatnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'mal linnari liqadri sabrika alaiha. Berbuatlah untuk dunia kamu dengan kadar kamu tetap di dalamnya dunia, dan beramallah untuk akhirat kamu sekedar kamu tetap di dalamnya akhirat, dan berbuatlah, beramallah untuk Allah seberapa engkau butuh kepada Allah, dan beramallah, berbuatlah untuk neraka sekedar berapa kamu sanggup sabar pada panasnya api neraka. Nah, ini hadis yang diamalkanlah Imam Syibli. Yang pertama, kerjakanlah untuk dunia. Berapa tahun kita di dunia? Berapa hari ini kita butuh apa di dunia? Itu yang hanya kita kerjakan untuk dunia. Ini masuk dalam sifat qanaah. Kita bagaimana menjadikan diri kita sekedar dunia ini hanya sekedar memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan untuk kita berbuat ibadah kepada Allah. Banyak di antara kita menjadikan dunia ini tujuan. Menjadikan dunia ini tujuan. Menuhankan dunia. Tetapi seharusnya bagaimana dunia ini kita jadikan sebagai perantaraan bagi kita menuju kepada Allah. Dunia ini menjadi perantaraan, wasilah untuk kita menuju kepada Allah. Makanya adalah kita mendengar bagaimana kita menjadikan diri kita seorang yang tasawuf. Orang tasawuf itu katanya meninggalkan dunia. Maknanya

0: bukan tidak menggunakan dunia, tetapi para ahli-ahli sufi itu menjadikan dunia ini, menggunakan dunia ini untuk jalan menuju kepada Allah, bukan menggunakan dunia ini hanya untuk bersenang di dunia, tapi orientasi mereka itu adalah tetap kepada Allah. Bagaimana menggunakan dunia ini, menjadikan dunia ini jalan untuk menuju kepada Allah, bukan menggunakan dunia ini hanya untuk dunia tau itu. Jadi beramallah untuk dunia dan kadar kamu tetap di dalam dunia. Cuman kita 60 tahun. Inna, kata Rasulullah, inna amara ummati baina sitina wa sab'ina sana. Usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Itu. Tidak lama. Coba kita bayangkan kehidupan akhirat itu berapa tahun? Berapa tahun? Ini. Jangan sampai kita persentase kehidupan kita di dunia ini lebih banyak kepada dunia ketimbang kepada akhirat. Sehingga lanjutannya, wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhirat kamu, biqadri, dengan kadar tetap kamu di dalamnya akhirat. Berapa tahun kita di akhirat? Gak tahu. Selama-lamanya. Selama-lamanya kita. Kapan mulai akhirat itu? Semenjak kita sakratul maun. Baka kita, akan kekal kita di hari akhirat. Akan kekal kita di akhirat. Berapa kali ya selama-lamanya? Apa yang kita persiapkan? Apa yang akan kita persiapkan untuk hari akhirat? Maka di sinilah hendaknya kita menghabiskan usia kita dengan taat dan takwa kepada Allah, karena hari akhirat itu akan kekal baka, di dunia hanya sementara. Kemudian juga wa'mal li akhirati wa'mal lillahi, bekerjalah untuk Allah dengan ukuran butuh kita kepada Allah. Tuhan sebagaimana yang pernah kita sampaikan adalah mustaghniyun an kulli ma siwahu wa muftakirun ilaihi kullu ma siwahu. Tuhan itu tidak butuh kepada yang lain. Tuhan tidak butuh kepada kita, tetapi yang lain butuh kepada Tuhan. Ini Allah Ta'ala. Jadi kita butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah ukhrawian wa duniawian. Di dunia kita butuh kepada Allah, di akhirat kita butuh kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan ini adalah takdir Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Hari ini kita berbicara karena diberikan oleh Allah. Hari ini kita bisa berjalan karena diberikan oleh Allah. Hari ini kita bisa makan karena diberikan oleh Allah. Coba kita lihat, kalau kita tidak mengakui bahwa kita diberikan, semuanya diberikan oleh Allah. Orang yang stroke misalnya, orang stroke, dia mau berjalan apa enggak? Kita tanya, tetap mau, tetapi dia enggak bisa berjalan. Kenapa? Karena tidak diberikan oleh Allah. Kita masih bisa berjalan, ini diberikan oleh Allah. Bisa saja na'udzubillah pada suatu hari nanti kita di stop oleh Allah. sehingga tidak lagi bisa berjalan, cuman bisa bernafas. Ini banyak. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap meyakini segala perbuatan itu datang dari Allah, baik yang ittifaqi maupun ikhtiari. Kalau Mu'tazilah ada perbedaan sedikit. Mu'tazilah itu meyakini bahwa perbuatan yang ikhtiari itu tidak ada intervensi Allah, kecuali yang ittifaqi. Ittifaqi yang nge-reflek. Yang nge-reflek itu yang yang dari Allah. Kalau misalnya kita sengaja ini kita angkat tangan, ini enggak ada urusan dengan Tuhan kita. Nah, tetapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua perbuatan itu, baik yang disengaja atau tidak sengaja, itu datang dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lalu ada ayat yang menyatakan Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah sendiri. Ini terjadi pada sebuah nikmat. Allah tidak akan menghilangkan nikmat daripada seseorang kecuali dia menjadikan sebab untuk hilang nikmat itu sendiri. Walaupun mereka Allah juga, artinya orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat, Allah memberikan nikmat kepada seseorang, dia tidak bersyukur, maka nikmat itu tidak ditambah lagi. Tidak ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Hadis Qudsi. Jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku tambahkan nikmat kepada kamu. Wala in kafartum, jika kamu ingkar pada nikmatku, tidak mengakui bahwa itu datang dari Tuhan, takabur kamu, inna azabi la syadid, azabku yang sangat pedih. Itu pada sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kita betul-betul butuh kepada Tuhan, baik di akhirat maupun di dunia, yang tidak bisa kita hitung seberapanya kita butuh pada Tuhan. Tidak bisa kita hitung. Kalau misalnya kita buat rumah perlu duit sekian, tapi kita butuh pada Tuhan, itu tidak. Makanya perlu kita beramal untuk Tuhan. Juga satu lagi, wa'mal linnari liqadri sabrika alaiha, dan kerjalah, berbuatlah untuk masuk ke neraka, berbuatlah maksiat sekedar kamu sabar pada api neraka. Dumna idatina api neraka. Sanggup kita tahan? Kerja maksiat. Kalau enggak tahan, jangan. Nah, maka satu hadis ini menjadikan Imam Syibli itu mendapatkan kemenangan di sisi Allah, mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, sukses di dunia, sukses di akhirat. Makanya kita enggak butuh banyak-banyak hadis untuk kita amalkan, perlu satu dua hadis yang itu menjadikan kita manusia yang sempurna. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga segala unsur-unsur kesempurnaan yang ada dalam kitab ini menjadikan kita bahagia dan sempurna adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu alam bisawab ilal jamil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaka subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dan kebersamaan pagi Anda masih bareng saya, Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana pagi kamu hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami sajikan ke ruang dengar kamu. Dan selamat pagi juga untuk kamu mungkin yang baru menikmati suasana pagi. Semoga pagi kita penuh semangat ya mengawali aktivitasnya. Dan juga untuk kamu mungkin yang sudah beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan penyemangat pagi akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Selamat menikmati.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oles ya.
1: Oleh-oles sih oleh-oles, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Jalan Brawijaya 15A.
8: Permisi.
9: Ya?
8: Pak Gerinya ada?
9: Wah, tuannya belum pulang.
8: Iya, saya tahu.
7: #atwork.
8: Mobil sportnya dipakai hari ini?
7: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
9: Pak, silakan masuk, Pak.
8: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection.
7: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
8: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
10: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.